Rejukunamba tena tarkub ke tawa chichir tarwi tirkumda la gernir hyanjur tang yang na taitung shen kan yang jemang ni jemang tong zhojin bi peishuk zi ke chikok. Daga taitung shen pa tang yang na mian tong pelwa gengsing yang chamteng ke goni gachab she jura chamteng ke goni likali juda hajang gache ge. Ka hui ra rangka xer ke gomu rangshuk jo ke tari shi pa nang jin charja tang chabib cha tsuk de chamuk ta matzal ba shik tani man bi gaisala chamga linga jib shawa jib pa mar gachab sha zi gayang tani mak tong vare. Demtanchi nichalar yamukchu karede.

0: Songdil ni dinchung shi pa, kheshab sartul tang, rikishung sartul, shatab sartul chi la kandal tentag tang shing. Rintang denbi shimjiga chumri khachiga tuan ni, tang dekhab che liki niwisha par shamdag nidin shi yula chi ptenang yula. Chungyang tangga lop dra dekhab sinzin lop langga cainag tang shichu rang laga lopshul pi churin, tongchin hua yi. Tangga lop di ngipar ta ying tagpi chapsar che kashuk tang, rikishung ka kashuk zir zung. Tota warsam tan dintul si di, tanga ndakhin zin tang litun jen din je tapshu gachin timbur sunggui. Tanga sartul rigbi zhungdik je malag jen tang, riglam jen jeb shimjig chendil la gandal tungwa tang. Rigzhunga kurigi yagbo tan ba, rigzhunga yaltun lab zasung nemu xe wa, jimdib jejir la gandal tungwa jeje til. Ngansi ngansu tanga lop di ngantra tenting ngang karni, ngidib siji lar tenni, tanga che ta khidin mannar sorchung tang. Tengge che de tabjin hali le ban dun gui xi song de zhe lu ni tong zhe ge lu dang a bi ci zhe den ni ne zhe jiu shu ji cai ni le ge ba den zhe zuo cai ne ge le dun ne ji me chong de tu nen ge wei song xi le ge chen la xi zhen de xi ge ba qin hua luo qin zhong gong teng ge luo ji deng deng zhe ge xin ji keng ge yuan zheng zhong ba shou gui qin ji zhe me de de de tuo bi za bi zhe jin ne luo men xi jin ping ge shou keng neng ge wei deng zhong yong ge shou dun ni teng neng wa deng 习近平的第六十二比中国铁血电比这错人的结果比前那个等腾比这不是拉个理由了这就是不是习近平跟这不能给前几安全人等就这个说不定吧等咋比这松下一个困顿能有了俺人呢托托不就托不就前十不就他不说等不如这次的前一个吧等这错前那个什么就叫空能托不中等是不等我这个用什么这个等前这个写个人特了等是不得等的 Tsenyi larigba tanga chacu tsenaka pitu gongpa la gandil tunga chile, rangyi tia tuwa pkir tisambal jayin si songdiga. Nyinsha chacu tsenaka nga chacu larigba tanga chamdiga larigba shamjiga soya shamjiga pa. Lipo pingi, chachibishu ji tsenyi larigba tanga chacu tsenaka peji tila dangjuo chenpo nang yole. Nga rangi tina, nabjil sakal jia peji di tsenyi larigba tanga chacu tsenaka la giku hajang chenpo ndiga. Nga zui ngipar ta nyinsha yi tsenyi larigba tanga chacu tsenaka peji tungji shibchi langsha tanga. Mengcuci tenyir badang, jatuh tenyir pedi tungji terlebih regulab terusil semjik tungsep sih. Nyesha yau hancur deng, jatuh jah pitu kumpul deng, Zhonghua mereka jatuh cobi nakhi tembun zik cile. Anzi tenyir badang, jatuh tenyir kimbel guingi je lagim beljin si songdi. Jatuh suci si Jinpingi, jenglam sarbi to tiru sarbi Zhonghu cecu dembi jatuh rangga je kumpi zatul si badang. Tengge cuyung guatul jenchung deng tiru khunun jepa. Tengge sartul rizhung maalaga maalaga jendang rilam jendjev shimjiga deng chendil shekhe sabta tongwa. Zhonggu cainyar gba deng jatso cainyar gba rangtan khishi maalaga nyugnyan zigba. Zhonggi jawa deng, zamlang jawa, mamang jawa, dirubja jawa jila lin tewi lagba jigba deng. Cainyar gba deng jatso cainyar gba bitu kongpil jim namba sarpa hartag dode. Zhonggu nambi denglub jen zikyong xa chile, lotwe deng dobke tewi mangwa jisimil gui shi nantun nangdiga. Harbin Zoli Lovchen Markisa Rangnig Lovnanga Gergin Chemuwa Yanchin Khongi Chichib Shujin Zabtun Gachinji Chichu Rangnig Shajig Peji Deng Rigpi Zhongnig Lartani Manhar Sochung Shepi Litun La Dernchul Che Kashuk Setun Nang Yoba Deng Rangto Ngang Drawajir Lindibje Di Rigzhonga Rangchi Lingan Tepzini Lovchil Laglan Chula Netun Hito Shepa Deng Rigzhong Shimjig Chula Kanil Silwa Markisa Rangnig Rigpi Zhongnig Deng Mizui Rigni Su Rigcin Deng Pencin Nyamdi Yungra Gendil Tungwa Jibshi De Shimjiga tungja chira tungja yin si sung yo ba re. Shien rimdil lobchin markisa rangnig loblanga mbunrum bi shimjiga loma ni ganggangi. Chachibishibjin zibtun tang langsha gichin lagtar tunchul shepir. Tangto tangga sartlu rigbi zhungnig lobjung tang shimjiga shajia di. Lingin ang tangpur zide. Ma girje rigzhung kashuk di jika pedi je kyun yung tang rigcin zikchunggar giku chul nyamdi si di. Zhonggu cainya rigba tang jatsu cainya gib rangdag hixi ma lag nyugnir dol chile. Zhuanni topkhe lakjimbal guye si songpare la. Beijin shajil kayig lovchin markisa rangnig lovlangga yuandang zhuanba. Wangman chinji, shajil kayig je tolubdi markisa rangnig lab shimjig tangb sendil. Zhirdzhig, gilpil ji shepi mgisil je tapsan jirchug. Zhonggu chechwe denbi cainya rigba deng chacu cainyag zhigbar gandil tonggui na. Zhonggu chechwe deng zhonggu nyamjir denbi cainyag maalag deng. Rigzhung maalag, damjul maalag songzig je tila khinun jabde. Zamlang ni Zhonggu jilun ngharwe yagpo tabjira gandil tonggui si songpare la.
1: Daka le kone pe ne cila, Zhonggong Zhongying chapsi ju jeb jenli ayun. Jesi shichib kongga zongli li chinggi ci shobjian nin Beijing ta takshiba nang yo. Kongi, bisar tongji ni hu peji tongji dang, tangrabshan je tongli ma lang zikzhen xa ji kor je shichib shuji Xi Jinping ga namshil ga sin dang,

0: 可惜我没送你。
1: 惊喜大皮车站。
0: 还用搁这乐给你霸占。
1: 乐子就你了样。
0: 得得有次嘞，刚里空送你多位郎家当，地位咋腾你切比你今儿可赢，咋腾个今儿可？
2: 三个人就刚刚生。ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Dena Lemson Nung Tomargo to show partner. Kalawa Nora Sandra Lani Tangola Shi. Long Wood Chashi Patin B. Sankan to put it Tindan Dung Sambarmon.

rezang tuplenji deng limtsin jig dalani kamdar ngasi chen namla khlawang golog jamsin lagni tang nawla si cherung chomu sipati gojig syo patang chapji chechakar kali de tang tang sha lamju yong i ta ki mondan nyang ni sha

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
Yang tak biar sendiri tahu nafsu sejung ke kencil ting, sejung ke tablum, sejung ke nangkir cium. Yang tak biar sendiri tahu anjuk badeng lagi nih tarik lobjung lobsur biar jinii. Teng yang teng lapar terempak ke kengotel cengker teng kotel lesel per. Sendiri tahu nortel niden jinggu sun teng, yosung sih per lobsur teng catun sih ti. Yang tak biar sendiri tahu tempun anjuk badeng lagi nih tarna. Tazul kuanjur teng ucap sur pisul tuhi peci lah kende tung tepating. Jongkir nabi tengarap jin zikjin lari kender tung terla. Lagilan teng memang. Lorji cici nyamsel terdapi jemti arngi ab jinchil me per sartul setem. Sendir tawi nortan neten cing kusun teng yosung ab she per. Ni per teng neten cet chatun teng amgimpin cet chatun ab songtul ab she pa ab jinchung ab she ti. Adi lasan bi tiglem bating. Orandul ne khasu ab she ni. Teng haru ab sa sing teng perm zikjin she ki. Gochil tsangkir ting gochil leishil pa kurchik la nochil jib sanjir tawi ghanatun yoddi. Kwerna, namba tsam jib zongkul ting, sanjib zongkul upsuwa ting. Saanib sashung ka wagni walo nub jingil ji xarta parvashay pa. Qombu xar bib zitu ghanyang par kaya mashil pa, zinsu ab zinjig, maindan jia khenpan kona doonir vshay pa. Mangzuk jin dolo ting gashin, doongi ting mantan bi jichulungo pa. Ngimilam jirduk chiwib saji charangul ting lagtar shay pa suh. Tungi mengpu si ketuk ni, sendiri setabur nortil upsung na, tungkung tolak setung ating, peji langkucin upsua, sesal orang lagi tung hanyu orang lagi peru upsiba, zaman cip josel tung resung jen hangzul njuwa, mengzuk cip kempen la nasi capcin setung ating, tung tung mengzuk tung lesel pa tung mengzuk warjen jebur, konosi setung a cip deh hung upsin dekbi, ta cik tete langkucin tung yosung kengni upsiki, sendiri setawi nortil niden jingkucin tung yosung sheper. Nipper tung ngosul topi ghanatun la mngtuk, nahtun mhanchi seti, jirchung yukbu bshiki. Shukyongni ghanatun shibshir tangsib seti, tangshi jitukni hewag chola ting, jungza shibshir sheba, glorchung la khinnong bachi sheni. Ghanatun rzub yip satu ngolgi. Ngosul topi ghanatun tukshil shekib, nipa tunji laglan tarti. Chamar lagji setaba tig chamar lagji bshiki la. Ghanirkib su tukshil zangma bshikawi ghanatun tukjing, abjintlingang lagji bshiki. Deng shuk deng ob duk shuk jie huyen zun jie huy wechil yukbu bshay ba deng. Nyandi lop sur khinun jik ba. Jotun ab shesirin zin ba deng jotun lab deni lakshi shay bar shkinde deng wa. Sanji ishtawar nortil ab shong yib jirjin deng jungchin la gaya shibar deng sib shay ba deng. Ganangig zan ni lakshi ish deng sib shay deng.

རེ དེ མ ཉང ཆེ ཁེ པ གི ངོ ཏུལ ཤེ པ ད ན ན པ གི མེན ཅེ དེ ནོ གོ ཅིས ཅ ན མེན ཏ ཅིན པ གི ནང ད ཅི ཚབ ཡེ གོ སེར ཁང ཏོ ཤི ཡེ གི ནང ད ཕྱིན ཏ ཤེ མ ཤེ ཅེ པི ཏབ ཆ ཤི གི ཡོ པ དེ ཅིན པ གི ནང གི ཛབ ཅི ཏུང ཤི ཚོན ཅན ཡེ གི ཡོལ ང ཚི དེ ཅིན ཏེ མ མེ མང པོ ཤི གི ན ད ད ཛབ ཅི དེ ཏན དེ དང ཅི ཚབ ཡེ ཏལ ཤི གོ ནོ ད བ གི ཛབ ཅི ཚོན ཅན ནོ གོ ཅིས མེན ཅེ ཅིན དེ ཏན ཅེ མ ཏ པར ཁག གི ནང ད སོ ཚལ ཅེ མང ནེ ཅེ མང ཏན ཏོ གི ཡོ གི སེར dayang chile gebi thoni men ten ba dang chig chung nu dab ge shorchun ge nyen kha rang din dayang ji na che chen ro ge yok ta khwe zi lang ge na nyen tra tra khil chu bi men ten kin ga che ge shi gi si na tra khil chu bi men chen de je mo dang ro go nu dab ge tra khil ma tra pan jong tha chen ne tang de yang na go yi ko ra dang sem cha ba khu nyam ba la su kwang jong wa dang chap che na den ba thora dang tha na den mil ta ji la la su kwa ge ne tang jong sa la sir Tana trakil chokpiyin mhen mungpo shikib sechiliki ginnang mhen tenpi kaalsi shiik samarungwaam yingna shiik kawanda thongmarung shikuliw kisir. Shiik khichin tepiyin mhen trakil chokpiyin mhen kuna tsam mayimbir jintong ka tiksin gomen tang sikinjum mhen. Tatung mxik napa ka tin guipi nyilmen tang dhetin gopi mhen las kwayang yote. Mungher nyungtar yung mhen zir gija chakarangandi shiik khichin tepku yoching. Di nang ka sheka tsamla mhen loo tsapchin tepsila sir. Dornang shil gui baa shigla, men dada tsangmaa ga mung dada rungul tab zhe no dab ge, den hui na, men gangnung shig den gub, din tungi nung da, khang tuk shiig saabrun zem ju da ga chan dhe sir. Men baa ga sendib shi baa da na, na baa ga men ge seshili gin de dornang shil gui de, ge de seshili gin ge nung da, men zin da, zab zhe gub jitsib shi ju baab siru shil yo na, men den bi gab se shiig ye kwaar dini tong marung shing, ge de yilzim maa shi bar shiig si baam, shiig ye kwaar tong se, 저쪽 뜨거지서 다들 멘탱 귀세를

ཁྱི ཕྱད མམ གསུ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ